0: Thorum singa silan thoksa gibagalo inana sinajeri adomda mai gaba thorum sima ta angse telo sinjare lonena thorum sibulan thoksa giba ngangbam dan bilna mayam tabi diba mayam punam tagi kaini ya thang lojeri lonena mayam panong ko ikok nona khurum jeri
1: ngasi gi thorum da tamina khre tongan tongan ma mafam sing da chatuna mihoi kaya unaduna makhoi gi haija sing jaba sing gi paudam loinana makhoi gi nungairaba wari kaya thorum asi thorum lanthukpa da akhang ahi sing gi pautak phanglaba professionally train toraba presenter sing na lanthukpa thorum na chade aikhoi gi listener sing na mapungoi na lanthukpi ba thorum ni mathangi tangkapta adum su ngai biramu adum da mic asi sinabagi tanja yawrakpa kanhan haibangam gani watamadu faubagiri nungai ba yaifa ba pumnamakki
2: tabiri sinajari adum da mic thoram lanthoki ba porom patagi ngangbam ranabi thoram putokpi sagol chemroma putok pada tengbang ba ratan salam आकाशवाणी इम्फाल नोट की खुदोल लौबीरसी आरंभम तुम्बिनौ देवी ने सकपा प्रभास मिलन

Mungkin makin tampan asal orang te atau lu kan ikut nyukang macam macam biak lu. Atau tingzin kongkong kay megan kau tampan lada puni akai kebui metalam. Akas pani info atau tingzin kongkong minyak cuit kay te asai kang tu kebui metalam tempat mana dak pun ngalau te. Akai talam tamat cut nak ingat ambang meguai menggai cap diko.

0: konjel amsung kontang kudolge ni subada yensembam bilasini gi konjel da molangka da lotuna thamli bi lakochari
1: ise ise gi sering ba kumantem prakas.

0: 对，kita pagi di bawah muruk atau ke saya sepi di bawah muruk ini juga yang bersebab performa sama perlu tapi rakyat
1: saya nak harap ada isai saya tu ke mati pasak ya
2: muruk Harrison ikhoi na sumlak imana bi ani ahum lagi saya mui dah susang selaga ngasih di talent hand program asida kari karam bat talent utpi gani hai nam tang hangusi
0: kui sang selaga hangurasi
2: muruk kiming amadi life am atau ke hausik kari tambiri hai bedu nam tang tambio
3: Hey, you mean salam is a circle J, Borom Pat Tagini, I Huzik second year MBBS Tam J. Henjunaha hai Badramadu Dagi, Henjunaha na Tawai Taki Bagi Matang da Lairo Lembina Kap Bagi Dai Lao Matau Jack.
4: Isabi na nanawi ko lo yung land ko duna, ido may rapo torak lo hayak badi. Nanawi ko na mang lani kan na tungkon taling ay isabi yehi tawai mang ledo isabi. Kanung ki koi nung oti Pakhang chama siraga nura chama nangai na ti Nura chama siraga nura chama nangai na ti Kanung ki koi nung oti Nana huang lien ni kukkaya tak ni ngai biram ku Nana huina tong indere ke
3: Thank you.
0: Yang bahasa performance ni, upiram ini. Radio tapi riba singna, ekoi radio ni labu malang. Kadra bu khali bu nai di tuai. Maka tarak ku sedi marup dewek tu. Karam ba marup tegi kari performance ulapagi habu tu puniang minasi.
5: Harrison, aku ini paham isi. Ma hero sing si, dah sengjil lah kanda. Ademak telian ulak putu ni. Aku ini paham jari si. Asyeng ba thamui tu fauzah ba hijah ba sing ulak putu ni. Adena hujuk si nakanda lady ba marup si. Karam ba telian ulak ya habu tu mungkin hang si. Marup se aku ini tu usare hujung mang dalei biar, ado marup ki ming life amam di akademi sida kari tambiri no habitu sumpeng tambio.
6: Aiyu ming charmi no ming kapang kau jai, aiy uripok taramone kai day ni, aiy hujung MBBS final year sida akademi of health sciences tamjari.
5: Aduh, aku ini nang saya degi susu semlak pekan dah ngasih gigi akademi sih gigi mahiru sih talent sih makhluk gigi kayam kah ulak pa aku ini susu hek uva panggung tam dah ngasih degi isai sutare monolog sutare thamu degi pan dah nama sih desi dah aduh hujuk sih somgi nang tersengjel akan sih desi dah kerambah talent kah upcining balai ibra kamain tau gue.
6: Aku ini di thau dek nang isai nongai degi kah hijau tu aduh bu aisi hujuk national tennis player amoi nang lejari.
5: Kau atau apa talent sih utpangam juga su player madi wuri hari bu player sih dengan sih dia konsil katanggi uai bni na mang tu utpadi yaru dini na kamae tau gaya uzgi hari bu masana sih bu
6: tennis hari bu masana sih masih aku racket sports ni hebat ay sih turnamen ke ame yau busu pangzaki all India gyo ni represent tau duna me ame musu yau zaki masih the winner runners up amadi semi finalist nacing bu ke ame loser zaki atau ke Manipur gyo ni represent tau duna I Manipur gyo ni su gold medal lawa ke ame su pangzaki Itu bu angam balai bel dah nak jadu na.

0: Kudol gimari subadala kotchari ba konjel aribam tombi suna sarmagi konjel ni tabiyu nungai biyu
1: nafsin patakari haiki tina gulap ngang leina nangi mai.